0: Kagok tando tiglo, dako minyak pang mata, ayaya, ayaya, ayaya, ayaya.
1: Kati dengan nuk, kanit takuru dengan nuk, kukira hatu nipi kati. Amba kukira akken, kukira akken, kukira saya juga dengan. Ada yang usul waktu di taku atau kita bu, ada yang usul datang atau di tuk tutu mengitu ada waktu suka. Tapi tuk tutu yang usul juara waktu. Tak kurang sama juara waktu itu, tapi nada mengitu waktu itu. Kalau kesal itu usul juara waktu sama mangga. Ibu nara tuk tutu nak, kukira nak sejak tu. Tanya rukanya aksara juga. Ada kangiaga, ada kangiaksa, ada kesulit dia juga suka mau nak tiak, tapi ada kesulit dia juga ada kesulit macam apa, ada kesulit tu tu dah semua jawab kan, pegawai tu tu, cuma pegawai canggih tak kini lemaruam, nanti kini kat terlemaruam. Akuila nakatu tapanga kini pegoh tetene aikle lautuno atarik sama aikle kumatiku aikle lautuno. Udde tu tau kutung tapane pisu sikane lautuno yu tapango ungam mukan tapangan tangmaat. Tangmara osoda amma ila pishu sikkanak sot. Taas ila unnurang metildugo. Taanangu tiktakadukput kangammiga urukpakkame. Kangammiga suyakmigame ukarakshane. Kangu tigantago idwan waktu katuaru tainnavu tuktumi. Takuna sukkua vakkaruama avaktukurunne taku vaksunga. Takuna sukpakkaruama taku junnangissunga. Kangumme atuna kangutakattuku. Ajava suurittiak parastaniga uvanepo tuktu. Tappana ajava suurma tiaksaniga. Sunavpauna Nagjungi aung mati tau taku katatara kurwa aung patuwi nakasugi maka nunna. Nagjungi sunau pataku katataka. Tappara yaka suritjaak maa ukauritjaak maa upaa kautikillaku. Upaa jasega rastutikku pisusi siurung mati makku. Anna ilaksuma gattikku. Uvangaila anna ilaksuma gattikku. Siakki. Taakkua. Mariksima kuruksima lauru astutikku. Mekatika suuka ittokurugami takastagami. Uvangaila makkuktua ennogiru astunga. Takangmi jama. Anna ilaksuma gattikkaiman. Utitsuyak pakkanno taasi juurutunilo. Utitsuyak pakkanno. Utiguru jaksunno. Ida upakasurasturiko. Kangumi jakpaksunno. Pekatika tauritia unna magasunne kanguta. Taututtia unnaunnaksunnu taaduannikuma. Taasio tekurummi, kengu tekaama, kautilustuva. Uvangati taututtia taaduku uruakku. Ujaka kurilluneen nakkua, uisittumittu taututtakku. Kengu teke tunnittuku, takuttiannaksunni. Kengu teke akparastuniga. Tempi.

0: Hola Kurt, hola te apa kau tengah setiap kesemalam aku ulang mod untuk meeting lota. Hulu me epic, epic ulang meeting lagu July 7. Uang aku kasi yang ada sana lebih epic Jamie kau yuk tinggal lagu si. Ila temannya kalau ni semua nak kerja atau anu kekangil lagi tu kalau ikut lihat video tu, tapi meta temannya kalau ni kita lihat uningat tu, uningat letak tu alin. Kesian kerja atau video tapi temannya kalau ni asid. Ila tu ngasuk dia sekolah lak perlejuit, nak alas sejilo. Tapi mesti sara bunga meyuk yang ane itu sok tu ngoperlejuang di Joe Haven. Tamak ko nga lakay. Tapos nga may yung iyong nga nila. Diyo, hey, medyo sang nga katatak ko. Handa mo. Apok si yung katuminiolo. Ila handa to ni. Apok si yung minuyo kang nilangat. Tana ang nak. Magkuto ka ang nak tuminiolo ni. Tana lo. Nayang nga ngulo rin. Ana si yung nila. Tawa ni nunalin ni. Tapos sumamisan to sang niya katatako ha malaki yung itay may lot lagi to ako maligali okto sa mayuit kaya kanraya kalambanga at kami unap pali ang mata ang mata okto mani ane avit nuna wong may lak kanyoy nga pali ang mga ata kanya makanang ito lagi kung ito sang niya kiluta at ilangit ane si okto kisak tuit pekatang atari langin ni nuna linni. Kanu ini nggak boleh alam mengata kanuk tuh, tahu boleh mengata loni tu sang niatnya. Pih boleh jual sekeng jawatan ini, tanah kau salut tuh, kini tuh amalokan loni ati tuh niat loni. Tema tawa ni Joe Haven mengirak, tanah mei yunga. Hamalakun ni, tanah kuning apa lagi kata kau malam memandu nuna li mio katingin nik. Tamakko ako tit ak sutaw ti akan lutit at tanakon nil ting mi titaw ba laga sun luting. Tema piwalde ayo kutu sa lao ko si tan ane siyokto yung ilak apok tao nila ang at anak tamini ulo nilo. Takkirila ako tatin ni tan nago kanu ing iti alat tiyo galawak kisi ni ta ko hamalakot uji usulila ang mata ko kami unakan ni reakang ningin ni ta ko pito kaulang mata maliga. Maligaw yun nila katok tao kaya kasi bailang unang aktaw yun. May yung Raymond Cookson. Tapos mga amisan at ukaw sa katilugod sa laong milabang.
1: Tamani, nilatin na kutumi, tapos ko maligay, tapos ko nunggat handa ng lo, tawat at sikinong lo, utokaw mata, ilagay pala lo, ilunrang at pala na halawit. Pinahawan na takot tayo manunatin tamani na sakto kaya kakapta tamakta nung nakakto digo tamani o futumi na sakto na kaya kakapta ingit kaya kakapta tap ko nung at handan do skido nundo tap ko at aling upadle aling umakinang itulay kaya ni ka ihumagirakot tayo ma nalulaki makulugit tap ko awlit sinakto maliyanik o futumi o tamami nung nakakto han nakakto do skido kakto lo tayo ma at sila okimalugit tayo ma nung nangangin mat hanokin na rukang napat tap ko at pi kaunin marawak tanay mata unaw yung tayo pinang lutuhan na pan tema lutaw tipu manitam na malingin ko kaya matema na tukaro ko la kenika atok tau tingin mat atok tau sinaw na atako tikot pi nauti mataka kakang nak nauti mati akakaktu di kenik pinang lung na rupta kanokalin na rupta tulukin na rupta luni ino tukaro na patako nauti mati apu mea utaw yung na mata tapu mungat pinang lutumun tema lutaw nauti tukuk lukit anak loh tayo li siksamut mana pinarutuan apat ilan ni so magkapitan niya ako kano ito mutut padaw na iwak kamundo na kano ka din apat inuha ko tao kautika katang matam na pito si ilugo na hakami ato kaya kani sabi ko at ilaw ya kani ato sa na ito kaulo wala kaya ato ako tingin man ato ako taktay na kaya kato sabi ko at nahay anak tali si tana ito mutut tukamat pinalutuan ng pat na kato pat inuha tukaw na ko imana apu medyo tao yung namata nahihirap ko anak to ng pat na marutaw nurap tini kaya kapadlaka ka ng mata nunulitap ko ilonga ni sa kimarami igluit ako nga ni pilaktamik o kaya ka ng tut at tap ko nga anak no skidun lunit ilan na ko kaya tut nanunaking itong namata tulo khelo filo mita na chung na mata tap ko pidi tri luwit na tak tok pal na ko luwit buka kata ka kaneng chun no na li iloni tema tap ko maliga ka na no na ni ilane atok tok ka ha su ga ho na hatta mata kenik atok tok tin na luwi keni pia tu tema tu ke bil ya ho luwit pilak tu mita ko ino tu inu lu tamam mik tema ha ti gi ma khatta ni atakut kita mahati kilu illo terutama wali kau nukang kepal dan ni ada misal tulang mahal mata rula kena pengahana mahal mata apa atulun ni amat kena atulun ni hak kilu kau hati kau merapta inunik terutama wali kau malik tahu ya hak dengan misal tema inui kita mahati kilu hati kilu hati kilu belum ni nalar tikut belum ni hati rukut tuh amat kau lebih inui tamam. Biar nak takut ini nak pandang lebih lo, malika misalnya atau yang nam malika yang nam. Apa lo malika yang terakun akhir ter kata talah okan malika ni kami dirut malah unik unu akhir sini malika lekari ni kita kata tu lah tu apa nak kamera lo kan misalnya kena tu kan ikut kami lah kena tu lagi takut tu ini nak kita cakap. Teman na ihi mungkin aku kini malik cina hana mika ayam nak tolong tempat ni nak kata ulun silbani terlebih di mana wah kata ulun ni nak kata ni ayam nak tempat ilagi dah lulus aku pintu tahu waktu dikam ilakau apa malik cina aku silbani ayam nak tempat tema ini nak cawan dah kuluit tu kicana muda kanu malik galakan mika awal cina mika nak tiluani. Tema hamna kut hamna pilihan kita tahu ilagi magu nunup sini apa di tahap kuat ilah kerja kamera hamna kerja lagi lo imana isu toha sanika kamera luit lani opinya kaku hamna nuna aku pilihan itu ilani tahap kuat ilangi kukilas luit tanah toha temata tu kau lagi lo ilang kerja temata tema hamna nama kia opinya kaku aku lo tema ilah kaki mana waktu berkata tu. Kini kami topik topik saya mencari pertanyaan sah dan untuk ini tema pilihan lele hak tu kami nak kami lalu topik topik ini hak takut tema ini lalu apa ni orang lama itu hak tertutup kanoi raya sanik kerana kalau lalu ini kini ini kerana kerja tak sama macam tengin mata tema. Isteri masih mencari ilmu seluk topik topik ini alu tain natab ni. Kalau lina kahingan ini doktor tak doktor yang ilmu isteri kita rukun ini tema doktor ham. Tiku tiku na awat hilang ikut tiku anak tahu ya hak mata. Ok tu sekemana hilitan ini pat tema anak tahu na hati lutan anak tahu isteri toha orang istana. Kalik toha ini mat topik topik ilak tak tema tulam. Ilo habis saya dapat topik tengah mata. Dalam ni ulo panggil ah topik dia amir mata. Nurut ni kianik aku dikut tau. Ilo kaya tak kau tema. Ilo kama kita yang ini dapat. Apa kau temna? Ibu lihat dulu. Anak awak dah hulu ih mengirip dulu. Aku dikut tau. Topik tengah tak kau nurut. Pernah lu tukar nurut ni. Temna anak tu la ubah ni tuah mereka. Tema lokasi kami Allah tiba-tiba lucu tema membayar sudah tema nak pinang lupa amat tema mula kini hanya lupa untuk tema nama nak tahu yang kita lupa kini anak tua rau di lugu tuluk tahu rau di lugu tuah kita tema siapa yang takut nunjuk untuk tuah kita lugu tapi misal membayar sudah tema nak pihak yang keluar amat tuluk tahu kata yang mata ini kuingin nak ini ulah pahamlah ulah pertama mik ikhikirin nama tak tema membayar tu tema tenai mat tenai pahamun aku tak kau melihat aku tema ilah kah takut mana mana yang takut tuh kalau ada tipu mana. Hamling orang mukroto tak kalo ilham marin dauli kene malik tau di nahtu ayo nahtama nih inu tema malik tau cak tengi mata malik tau cak pada orang ketengi pada lo nah nih lo tau tak pada tema nama cerau nih anak tu kahdamna ilham lamat asuk tau tengi pada anak tau lamat tak kau handai lo skidu lo anak tau lamat tema tema anak tu nama kita kono cilo. Aisyah kerja kerakut anak tua lah temna memang sudah lu tanah lima pakuling itu nunak sini temani inung nuk kamlan kuin tema cawam macam kerju anak kata kaum baru ilpinik okrom itu nik tapi mak meligau Misalnya awak cak pala kau lugu, nanti tulah pala kau lugu itu, nuna katikut temane, nuna tini, tak kau malik gay, malik tahu tin nak kau lugu, tema ilipin ni kan nak kata kau malu, kata kau malu tamna, hiu tin nak kau lugu, pinang lugu nikut anak tak apa kau nego, ini orang tak kau nego lugu, tenali hang curi, pinang lugu tak tu, hang nemu sekitar mulu ni, tenali hang curi kian ik, pibale kau malu. Hewan mupalah kau lu tamna. Pernah lu tanya ni misalnya anak tu apa kau nego ini orang tu apa kau nego lu. Tanya ni tanya ni cuk kaya ni tanya itu tu kau hewan ni. Hewan ni am hewan ni culek anak tu mata. Nampak tu ngilam. Nampak tu kau ini tu ini ni tu bayi ni. Kau yang ngiluhi malika ilu malika hal lu itu pernah aku tu mata. Ini bilu orang lu tu mata.
0: And Joe Haven me may yung Raymond Cookshun senior to sa kay natasi amatau tan ane suk ting na yung wangu yung ilak tan apok tolo tok to sa pagin yari lutigo amatau tan CBC kunitobi utak taman na kanu ilam ngalang mga nunabu mit ane ane bini latamane au yaw yok ang matim mga atang king of us mga atalo kao yun na sila nga kihan tana te mga ni no one not sure kala COVID-19 mani lang sa matilo te mga ni ko amigak si yuit ane si otinik kisi ane ajiging ito ni taman nakanokto ko tawin nakatatu galuak tamakura ula nakikiya katingid ula tiyak minakata galuang ata tana CBC konitobi utak Tina kuni lusimik Tina kuni lusimik ta nakana makannang itulgi kuni ngal tudi inu tutu tu satulgi yuyok kau jiga bigilo nga gamana tu sok bigilo milawon
2: Tina kuni lusi ane akannang itulgi kuni kane ayatunga tu sa mayilgi kuni kayo teulunga tamane kalumi tau yung mana
3: Tema anak bi nuna buri mamit aura tau sungung ma ilanik ku tua vang nak turi rinang mutuak ilanik ku kau tamak siu temi atok tau katak tuni tema tumane uyo akagu yumit unik kagun nak pi kau yima yang ni kanok aura tau nang mga anak bi
2: mana ilangin nuna lini asing ni matusi makatanga ta ane asok tikisok tilugo kisiani Atau nak main atau tuan nak tukar ni kalau ni tak kau tu kau kau ni kalau ni ini sader lu tak balu ni tuan nak tu mau tak kau kau kau tak kalah lu tak aneh pun.
3: Tema ujiat ini tema ngan ini bang nak cuak pikir rok si mati tuhu anak siuti inukin nak sauri rong mata. Ulumi mo tikit lugu inugiak si balik unak singmat. Unika unak pe kanok piu si balik titilang mga anak si utimit pisimakan na unang namin.
2: Ane aso ti takan ni palya si magata ilin niya katangada inui pilo ato upin na to ni. At jiging ito ko dahi makakasaya katato da ane aso ti ni solo uto tigilugo Nunalin no asiano ka niya suti ikanay na lawa ko nago ikayo sa isungo gata ikalalo ni ubalo ni piso ayalo ni namito na nunalin mi ubalo ni nunami kanay na lolo ako nage solo le asing ni kamakay na kata ko lugi ikayo sa kata tawo amalo nalunay yato ta ubunga ania suti mo Ane asot tiro ka tukup na ako bibong ano nalim mo makuninga solo ilagi malikun na to o balo ni namung nga katigilo ti tamani no nalim mo
3: Ulo mi urak to ane aksiyo ti inugyak si valang mat kanok ilit tilaok pisi Temang ni inuklilo akatarong ni ngano ulo mi mo inuwiagun na silang ni ngano.
2: Ane aso ti ilabala si mayo temang ni. Ane aso ti doon na katang ito tuwabin na tulaga yimi kanayan ni ko balo ni teme tulaga yimi temano na lin no tao katang mi yoy. Ane aso ti lagan ni kayo kaya sinato din ang malo no na lin ni.
3: Kanok akik suikan na hun nakpisi te man na takwa no kaktiting ngin naksawgya kasun namin.
2: Te masakri palyangin na kata kanoto palyangin mi uto tigi logo pikana ko tigi vami yanga illo sakangin ni ikanayatinu nunabong le mami tana ato tiso umma illo sakangin ni pikyo tigi yaulo tapami yo illo sakatiangin ni
3: kanoli inui ikayogun nakpat anak bila kataroa garuk daily maruti ilan ko ayong nasungung mat kanuito kaganga kisa ni kanoli tako inui ikayogun nakpat aksugok titing loa gasuk daily maruti anak siutini
2: tuavel nato gaipa tako yao tao tigi ko makatalote Tuavan natong ito ka inisalyo sa mapagiro di akaw na sa wakataka yato. Tuavan nato lo atin na go ako ni utakilang na sungum ma akasuy si masungum ma ta. Tuavan na na sa mayon na lo tuavan na ngin na sa. Tuavan natong ipa inisalyo sa mayalo ni piyo na sa so. Ako ni lo utakilang ngin na sa lo ni. Tuavan nato di lo go ukala lo ni anayabin mo. Ane aso timirlo kalun.
3: Kuya na may pipi ka kung nasa gabi apik ko tiksakat ka na kung na panga o kausiksakat ka na pin.
2: Kuya na may.
0: Dan na tina ko ni Lucy kana makalang ituloy ko na inutitut to sa mga titiliri to sa akin to sa mga CBC Toby uto kapasong na lang ako. Maina pipa leirte sa sone alam mi yut utam mi guttali ta ke ko anuta ta pilri ri katingin ne an mik atile lilau mi matik mako inuit inun net kikkarot to the company of yuk ta mako ringa inun ne kanutu ne ikkanaya samullo net sunatu inam ne dikayo ga sutillo ge ta maso mi sanot to sone am yut utam mi gutta to so minakto On a Mary Kulula Kukala Kuyoko Yutit 202-8597 Puigo Kalanla Megamasit. Mary Kulula, you're asked to call 202-8597. Amatako Nunavut Impact Review Board. Kakasaw yakut to saw matitigasun ng mik atu in noti tinialong may mata lalang may mata la July 14 ulakat 1 May pigialo tikikilta lo sa kingo yang amalilo ko kanu rin ito kasi yakin na kumatuang na kusita ko kanu ilo pa mga ata Nunavut Impact Review Board ng nakakta yung kawisa inu tijo ko kiso Nunavut Impact Review Board kiyong ito alatuin na umiyok ilak tahan nuluyanin ilak kanwiliw pala yung mga ata kanwiliw kaso pala yung mga talo teka nga si mumot kima unat to takay pinasang mataka sa wala ko kati makatawag matawag na ko si July 14 tayo yawa mo kat sa kingo yo kikitalo sa kingo yung amalilugot ako pigala atuin Mana people learn to suck in the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element of the element

Hello lakut dengan sutera semua nak ulang buat uti semalam mesti luta ulang mai pukul lagu July 7 ni lak tu semua dalam mesti buat king lepas tu kain dalam mesti luta ini uti tu dan ni lah tahu ni lak kira ulang mesti ini kerja kerja tinggi ikut angin yok kanga ulang mesti kerja maju tahun ni atau ni kau sekat di logo takwa nuna wumit amal mana itu bahasa bulat tengah ulu mita bani apa ni yang manila suna muda bani tamangak itu kesia bi ni agati ko ama 925 pada nak kau salo tu kenyut itu amal kalau nari tu people leh yulak ni agak lune.

0: Ya. Ko kalau begini nak tak koyak tong ni ayong nak siup ya. Kang musul itu kay.
1: Hei kau kau iluan ni ini. Aku dah kau dah pangkai.
0: Cuma kalau ame cuma kalau lau tu brand kami brand tad angi yoku lau lau mat iman nali. Una word ngumat keyword si word iman ang nai naluin ang nat ame sudu ni mani sakun am nangakta ang uti naluin inui nakiluktat ya kupeng milu kikik talung milu nakiluktat ya makikay kanila uktun bubaglubin mi ang ikakpali ayo kakatala uktu galo aku ni aluk liko ane aking mi palaong mata tu sama kerjak tu li pitiak atak tu liu bangangin nami dai hai
1: dai mungkin mesti aku ni ada lulap kaya oleh ibu aku iman nak cula orang itu
0: aku ni guru kulak tu win kujang met win pitiak apa aku ni guru mari aku mau ubdul kita kasih gue baka mana ubla aku naik milu kaya tian mual kita guru kaya out lah apa kisah ni Fai mo ako yung tindugo, tayo kanili sa alaw kapta, awla yung gama tayo manayag na wakta awla upilat kapta. Tayo kang alo tayo ma, na yung loabing niyak tap tinwa kapta, unnug ko lawa mo ang makisya na chikili tayo nalaw siya mga kapta. Tahak si kuli kisya ni.
1: Ataw sili?
0: Hai.
1: Ting miso kanu ito?
0: Uwini ping mili, tahak si kuli. Tain na aniak bagulu ug nililak si majabut ikat kakap si kalaro ug nikjabut taka nangalikug jamit wini pikliak apta angi yu aluk ting misi ugu gula una taktuk siya ting misi ugu gulu gekula ug tangan aku ni gulu ulak si majabut aku ni gulu ya alak si majabut
1: kena
0: mitlukian kaya niak tuk siya ugu lang mi yunga tain maiko nai na mi ilaklunga Tipsinak ayakka. Pisulu katale kamali siyo kaima. Kakaya kama inuto katama. Kamanito ang may utalo. Ammalo akbe ang may utalo. Ammalo nani may utakyak tayo ka. Ay nawya ang may utalo. Kakaya pekataanin mata. Anay na may itlungali. Sinigun na ito yung alo katama. Sinigun na ito yung ama. Ikaalikaw yung ulo kakatang mata. Igli umana kangano. Iman na ilitaw yung ito. Satu gulung ni nailan gulung nailek takau takau kama lek takau kama sini gun nailio aluga kama sini cutai koi lek kakanu ngasakat takaki talingi alrau yang anu kilek sumin realalalu lek pakcuti unu aku ama ilang apu tunga ikliu kilung anu tak pegung akilalau mikaku atau setai nak kilek aku kape anak silau si mang mani piluk tati amin realak tuarau lang man iklim nak sumin sini ngasak culek sumin Tunung ngap nung. Dan isu matang unu aku, na yang ngawan isu matang making ni unu aku, taika ni itu kakak. Pukak talingu aku luk takak lo nilu. Menak si yang ngoyak tu. Tak bunga kaream no itak palaci kami. Tunung ngagama. Taik na pekata ukak lo ni. Una tak wakano ngasak tuksa umayu sining itok tak. Kiwiak balia kaya nguya lakaki. Kungat. Tuaru lang mapikata kanungat siya lauk tungay la kanungat sa katak tuaru lauk si Mayu amat daw ikuad lang ikalawak tilugu uktukalikangat akukuak tuaru katang mat kukalikangat igalak mo akpak daw buti ukuak daw buta lo dahil na yun na aksag yung lauk to kakayang may katigilaw pilalaw ako imnalo kamanito ang may utang tuno kukina kinaw lauk to Ni ikut kuku waktu ada ulang bayi gala ukku akan laku ni na yang ngom ama ukku aku ukku waktu sabtu ni imu tikulu kagap tak ima kau tekak lu dalu tam na joana ya imu tikulu ni imang mikubik waktu ni utama naka ni kubik sakta lu ging mago na yang ngom kau ing masu jualu muna ing minakap tek pagi kau yok lu mau kagama ik laku ada ulang si magap tak Eh mali, aw nak si magsuya luklunga tawo ni pubak lubing me. Pitiak tam mga rula ok si magama na yang ngwa ni lu tuak siya ni lu suka tu siya yung nga kam. Niki upikalo amu siya luktit tam mga rula ok ama iman na saw ni nang utiak lunga. Ituak siya yung lu ni nga yak samning nga yumayam ning ipu itukulung ni lu ikalung ning. pitita ona sokattali lauksi majunga salukti tumaga alulagam kipittu alukulagam anekem angekagama challumaga alubunga angekalauksi magama nekitukattalagama kayaksungu meguru yatlunga angekaksi malaklunga takbani sunau balu uyaqtaga nuqqalimmaqittilugi angekalauksi magama nuqqalimmaqinnertilugi angekalauksi magama sulitamaane royuktilugi ilangin Kau biar nak tu ya kat telau cuma yang mumi tu alu kat tengah tali, uya kat tengah ilangnya out langnya aku tidur kita mau ngalau kamu mumi ngau tu alu balau mata le kap duna mumi kata up duting, nih biar kita tu tiki tak tu tik tita tu tik inung nih cegua kau biar sungau ngalau mumi kata kap balau tu mana lima kau kap duna agil tu pun inung nih nau isu mangit cia tu. Kau biasa nak melunai tuksi agak tu kabluna kapsi nak kuduin. Kau biasa urukalau apa talunai inu kecil lo kecil tu silo kecil tu. Nau kaku tikku kabluna tak kasih. Tapi semua ni le kabluna. Mau mereka tahu duduk kau biasa kata duduk kau biasa nak kutim mereka lo kata lauk si maju. Tapi mana tak buta mana ikau makat tak tega. Tapi mana itu niat tu mereka lo mata. Amma ane yang berulang kalau mata bunyi yang kata kaya ane yang berkutukuluan ini angin kaksi malik tilunga. Tak kena ni ane yang berulang bisa nak kata ulik tilunga. Yang nasuk tu kalau angal tu, yang nasuk si kata ulik tilunga. Saya nak kata ulik tilunga kini awi leok tilunga. Mana li saya nak yun nak tu yang unni kapta. Saya nak bela ulik tilunga lu atiun. Ane yang milun ni saya nak kata bela ulik tilunga lu atiun. Maku ayung itu dekat tu kisah macam nak terlak tiluin. Mana ulik tu sunat tu ina ayok sang nangit cuma kalau ulik kalau ang mata ayok sang nak terlak tu ayok sak tinggi ngilak tu dah cuma ni tu ayok nangit cia kalau ang mata kau biar nangin nak cuma kalau ulik tu ubaluk ya inna kau anggap tetap kau biar semua nang mekau yang majun dia terlak tu kalau anggap tak taban nalu kai malilu aku pilih anggap tak. Kuwe anang nak sama kaya lulat tu tayo cuman ini tayo makan nak li uya kata kaya ka unay sa atin lugu lo kuwe asung naugangan mumingo at siya kluting kuwe asung uru at siya kluting pi kata lauk tu maana li ato na kajik titi ka ulat siluwin kuwe anang kaluak tu na kuwe anang luak unay ma una kuwe aging itutigi lo akata salarak kuli inna ulat sunilo. Ami cuma kalung niklu ilah kalak tunga. Tapi malang angit kaksi malang ama puak lubing megalu lauk tunga. Nang menikkan air nekat laga mata lima ning. Kam noi galu panitu akak tunu nikaning nikami.
2: Tamnau nikasak tuk lisi itin nuak teka nikang yakli nami utak. Sivulduk paamin nilduk titaw yagi uruk semayuk. August 27, 1997 ngutil lugu. Kuyan nami teka ni kawswit tumit bivalia yuraga jinga ammaru. Isabel uka katigik kawyanga mawsus karikak ammatuk. Debbie ni pilih orang silok tengah Peter orang kau yang nama yang aku tak tut nak kafik satu nanti kita ujar orang megat kau pat tahu sendiri tu saksi kau ni lama yok ulo kat dia nak posi kau pat tahu.

0: Mana ukali ma hati hasuri bunga makivikut hangayo ka hutingani pita atamimik pita ngai
1: dene ngai
0: pinaswa ko se ulok to Canada day ulok tinago tikisimaja halawata kama matohakku angayo ka hutingani Prime Minister Mark Carney mik hanri lokali tikinri lok tanga
1: na kom mik sibli pamidan gau si che lok to katinganri lok to kan angayukang Canada ila halawmat pinasulok tumi tukatak binik takkolo at doyen niya kachungit pinasuasubute ito ni tukatak fiti di yamaw tikasong mata utuwal pinilu untak din niya rinik upalun ni nung nakakasi na ni tigo miyak titaw tutik idlulirin ng nulun ni malukit katok timot na hindi ka kutu ami khatawong na sila umimat. Tukatak tingok titaw si Marlokosong umimat. Kita tok kita daw si Mayarot King Ulipa amini kwa akong nakakilogo ilagay yaw Tsela umimat. Kaya si Tsela kurunan.
0: Ami so kataw lak mata kanata may okiok tato mayo ni kwa akong si Mayarot. Kati hati ki Tsela kong nalak mayatik ko nunabong miyot avanilo inubialong miyot.
1: Ha, tako ito iso ng lukatigit okay, na may suwal ni taman na kayo siyo ato na kumat nung naong niyo. Nung nagutunga ko na kikatok tinga kloy o klusik ilagi yung tiyalok to ang malo tam Johannes Lam nung at tiyalok ko kawa mga ni ayok kakayaw yuk ang malo Ruan Elias inuwialong may ayok kanga ang malo pagtutok ko na pisima yuk Nancy ilagi yok nanti ituk ilagi yok siya mat ako ang utsuta ang malunatan obet ang ayok hangay tikay kut ang maluhub nakit na yak ang ayok hangay si Canada ako ang utsuta kati sila wata ilahakit lang niyo pukto naksangin ni makipyo at ikakitaw sa umatay ko pukto naksangin ukakata si magalwakto nga pukto na sa iyo kasi umutyang niya ta at siya magutig iya mag malito yung suha to yung taga kitatok tit nuna yung niyo idagit siya ko at ang video ala ko Andy Morehouse George Percy ang malo Alicia yung utak tapa ni nalagi ak si Marta o kitala umata ang malo si Dakangit nuna mabuk ko ni Pisimayut nuna tiyabuk ko ni ang malo inibirok ko ni Pisimayut ni ruak tau si mamistik uhani yang keluak suti lagi yau telau mata ami suka tau rok tu aku minga kau matu aku ni pisi mer nikati cuka kutu ami dan nalu lakai na maka tinggal nere dok tau buka us cielau lau imat tak kau kini ni kahulang anak tu uhah telau tau tu uhalau tu api kini sekatan yau kan itu yang itu aku
0: bete. Hai, hai. Dan, kau sikit.
1: Yeah, tak kau kau pergi tuan duit ini wasang ni wakit kuyur negeri yang kau ini maya negeri tiu pe mengalir mana kau ini magetta ini tu tanam ini bu picu pergi cua kita nak sami usung wata ika yoksi ya usi magote pada galoh tu wat tak kau ni ini wasang ni mut ika yoksi tiu barak ni tak kau si bulik liu Nutrition North amaluna tu lagi nak tahu harvest of grant dan nung kami pisi meron ni, tayo yung mga pisi meron ni, inyo aswang ni Bob Tinog, inyo ikikat siya ng mo. At yung laki palagat tigit, kaya luwak niya kaya ako tiyo walang kusitlo, tako ay kayok si Meron laki alawang mata inyo, tako kaya to ako tig, amisukal na ni Milian, akka ako tama, ikayok siya walang kata, inyo aswang ni mo, hindi nga yun, kaya na, nakumiya ko tigilaw taka, nung nakakasi na yun, tamang nunat tini tarik ni pisimeo ni nakiginyaktet ni isyong wata dan natok talaga yan o lamat amisyo ilo upak nga takka ni teka nga pisimeo ni inarok tahat talong sutik dan na ikayok siya utigil lakit ratigo na kung meron tigil ako taga kaya si teogir lakot subudlo si munagin yaktet ni ukabagata tamakko nukitari batarong imaktini nunatini piunok sa umata nivok nevini nivok taos nivok taos watu nakitin yan ni takku nakumi roti kita tabut ammaru khau sakto yalla sia khutsu tenya nutrition no asmuni akpata ambi sukala nike yoxiyo uti gimmi yakalu abu ilun nasiyang ini pikita sia sakalu amangatta khau sakto yalla khutsu ammaru ilun lagenang mu dan ilun nyak niu betuk khau di magati uki nami sunu khavala ratigo akisima tigi yangi pigerliya atalang mata pinga suingo tuta ati liu hati gichi magata makipfi cooperation kawa matuhakut ambalu kupai kukau mahal tigi yanga pinga suingo tuta amatsuminga ilmiya nyakni mu inda si matia nasami kersi wata kuti uti hal varli gata dan nika yoksiya uti gilari gatigo ilmiya nyakni tini ilmiya itakwa kikitu ya gunnay mata ilulioktaw yung haro ni tamani $1 million piyak tilugo amiso ilulioktaw ay aksutik akikito ng ito ni pititaw bagata upigusuti sung ay nukatik kanik ilusyan lagayalo unay dinangani napay kasuak palagata pinayotah ng ito ng ito walot pinayotah sunapin niya lima pinayotah panyamat yung napangu yung yakalwabot ilangani namang ito ni review bagata kalau waktu itu kau sih orang tak kau tiga jam ibu mereka nangkuk, ramalu ibu sih buat atau ya waktu itu pada waktu waktu ini cuma nanti ibu pintu tiga misu bu ibu nak ibu tu kau tiga jam ami ayuh halam mat ami show ni kau nanti ni kau ibu aneh tau sokni ami luka kaya masih mat dan ada puan lunak tu kita hak suni nuna ini. Uha uti jauh ni kat tuang ini kami temat tu hamat nak kuali mami nunavik dan kan musuti dia kat yang ini uhatika uhak pagama kau ini magot cipu berlu ya mi ane sih nak kita ungati ayusi kita yoksi orang ngati dan nalo tuh uti unes ni mat uberlu nak itu dia cek cuci uhatika nanti dia lagu tiga jauh hal lagi jauh ni jauh. Amalat tinggi itu, kami juga orang bertabuk. Ani ni, atingi itu ni, ipigi yang saya gelar ya, lari ni ngatu kesibat lihat ini ngati go. Ami sui ini, ani halak supi, ini ngati go. Aitu tahu kini supi Thailand mau tanah. Ni aku sih tu ni aku tahu waktu atau tahu ni problem. Ia itu kedua orang itu akhirnya ngau kita itu pun sekarang tu dia bandung mata teman nak hiara yang negeri yang adalah si mayu tu ni cibu tu dia mayu tu makin pun bisi macam tu. Ati kami dia share lagi lawli ini hati dia buk ini taklu kesini hati dia buk kami dia share lagi lawli sama cumi ani nungguk. Ammalu ilmiya nak dan akhirnya kedua kata ilmiya beli mana eh ayah kata semua kata makin pimpin sih macam tak dan ilmiya ini bagi ulak tu dan ini akhirnya ni kita ulam mat 23 ini sih ni cili kata usia mat bekerja tiga ni cibu tiga halang mat teman nak si teman ini kata ini kita ni fon langka bermangai lauk. Kupai kulu kaba mangilau yuk NWT kulu taban ilu biarum mit kaba mangilau yuk ammarum nunabu kaba mangilau yuk pekhuyatiku kaba matuhakku piyun nao te hamadak tigi mituni awgat sinong milmiya nung matigi miyatengin mata taman katutika tigi lutaki kaswalang amigati wilmiya magayu laki pitu tigi luku taan milmiya magayu umakto iluku istini ilu mitimi ilinnya otun lai huwattigo tanmetun pitakhnaq simattanginna ta manna intit ohausikku ilinnya titawa patuwalwat kisiani ilu mitimi nita gutiblaqillumi sibumitchali otigumarsugo kaillu hatigi pagatinu hatigi chuta kaushiguti ilanga yabuk ohagutigi laumi yabuk lawimbi yabuk ammalo Hingga waktu dia berarti ini tu, kami semua tak utuh waktu dia juga mesti buat lain waktu itu. Dan orang waktu ini mereka dah melihat dia. Ini waktu itu adalah waktu urlum ini fit. Dan ini umat yang hangat dan nur ini sertane hangat banyak. angatte yu matum lagi ngatte inu utigin lagi cugo nipti bunai luak panang mata angatte yu ni aninak senato malang luak suta atu gan lagi hakti tau suung nienta tua payang utsut lu angatte yu tangon senato malang luak suwi suwir lagi hasuung utjangin nata taman luha utigin lagi ngiyabuk ammalu ingak tuit ukiu nami sumi nuterlek tuit inuit nunalingin ni tuit hayagayahtunut umiahtunut nama garal suut kisiani kisimat sianok samik inla simat sianok samik sinuwa suak pagatta ingak tuu nalutir laad umiahtuanut piyagayakit tuin kaluaktilu uttuga suarlagin midattigu nutausligaktauhut suu ingak vitaagisimayorugu nunailimaani kajoksisimavattut ammalu inutsuta atausilsimagatta taakkunua tikiteulaugatta kaapamanavattigiinngitunut atausinnugeerlagumatsuta sinugutigiyavu ilagillagittanga iltaqsiyagumatsuta inuuqatikkani pulaaġiaġumaġuma akukittunut taannuuttuġautigituintaqa mapiññaaviatsiaġumatsuta alaaskaliaġum patluni inuit kakkuniŋa allunaatigi passport hangituutik pigunnaġayamaŋa uttuġumallaġigattigu tiliisimagutigattigu virginia mums ixalummiu arctic ambassadormi tiliyagu tixaloqsiammat aqqaani pinasuaqatiigumatsugu matuiqsiiyallaġunnatuġutsugu inuuqatigiinnitigu tauqsiikattanarmi pinasuaġumaniatuaġutta sinuniġiñaqtetmi una uqallaġigutiigartsugu atausiutta inutsuta piusaqaqsimayugu tikitaulauġata namutuinna iniqqayaġasuġummata inuit taakkua nefiginiaqtamini siniġutigitsugu iteeneeninnaġata ulluimu tikitsugu taanna uxaagutigillaġiqattasiammigattigu nuitsigutigiallaalaumiyavut ammalu untaqtisaqutigut rangers untaqtisaummaŋaata aimmanaŋa untaqtasait layauvammata rangers ixutikatsiaŋittuusutik immiñiqivallakuuyaaqsutik sikituumminik xayaġiammin luumi atuqpamata tiliyausimailtuaġami maŋa ailaŋalaŋmiyuit амишутсутик иниқартигиппамата сунак суналакаани пехутиник атуиннаахтитаутсиахутсугит сикитуунгуппата умиангуппата атуриалингит атуиннаутитаутсиахутсугит игигиаугатта сиутигиаутсуллу укиоқкиккумиунгутсут теймелорпагатта таккуна матуиннаарутиулангамигиаанга такуналауйоқ нериутигилангатсугу кинариартисиамиангуориллагигаттигу тамакку рейнджерс хутигиягу укиортатуми кинариартитаутсиаркувит ааннухаагутигиллагилаортамутта илагилармиянга хаммалуна пинасуартаутиммиягу айтикейкку илтаксиутиамиартилугу тааккуа илаууугутит акаппалаттаву нунаиммиуртута илтариавамматта ээниккунут атуртаувалармата амисунут тейметтухангипата амисуи аккингуайни кинаккуумаамини ауимагутиуаяттагуннаитлуги ниутсигутигилаорсимагаттигиутио амисуулармиюит атсипасугани канадлимааму инуит тааккуа киняуммаңа инук нанимиуммаңа ниитатитаксиаттлугу илтариауурнамиалгулуми наймут намутуинна канатау илуани тааккуа инуит National ID card hannunaito uhaktaga kananatali maami iltaqsiuti kinyakkuumaraata illegiutsayaapitigu pinasuartautigasuartumigittigu mitsausaaqsimagutiigattigu kiinauyaqtoqutiginaartanginni xinugutigimmuyavu kaumatuqakkuna kiinauyaqtitautsiaqtsugu tamanna iltaqsiutiuniaqtilugu ammalu atsigiinnittinik Climate change, Canada mungkin hati buk tidak bisa memadat lagi itu taksi yang tiada interior lokta taksi yang tiada ribu ati itu mungkin tidak siapa matuta. Kami suka dalam uhaku teh pagata tak uhaku entek ilagi yang kami suka nyata hidup itu ribu ilmu yang negara ilah perhutin marinnya negara inutukai anak kasanginik dan pinasur lagi kasuang migat tigo inutukai anak kasanginik dapat tigo matsuta kini ay happy ng waktu ko kisian ito nang inyo iltagayaw niya kulutik nung ay limano makita ko tiyo niya kulutik nito hangno pinasuwa ka tigo napatay ko yung magal waktu ko sa tigo magal waktu ko nito hangnik ilun na ta nito hangmo ay yun niya wata kaming ito ako ta kaming isya ko kuman na kisian ni kaya may inyo lang at tingin na ta nito hangulang niya ta kaya siya to akpat inyo sa riyabok sibunig niya aktet ni paknay si magia harata de ubit ka ng naro magalwakso ni regla bihat ng inyata ang itchal pa kasi ani wata inyo sa riyab awat ng inyatiyo kayo si wata ko tigi bagat tiyo into hangu palya hatawag niya mataga into hawag lunga na regla bihat ng itong asli tako tako chuit into hawi ulumi ubani ang chuit at chok palutok inyo wasoamni piyare kitu yang imma takwa idlu saknik napatay niya tuwot in tuhang nuli niya ni ato ni nunali piha hongang mata awla titaw mong mata pita hangin ni kumini nunali nini takwa na idlu tika suwak taka andi ila andi mo ilanin mo idla sige mga procure matan na uhabang mao uhago tigida rumiyabok ilagilyang tunatin na may kawin matokat kunit siya nga tuwakpata inuluta tiningo kisima yabob pibalig daw kutsuwit o kago tigi hata may yabob ta ilagaya nga tako tagatan may literaswak taka apakso ko matuawit apakso ko namirti tako ni nga asingin nilo tukisigyan lang ako matuawit
0: ahay nako may makiala may sawatak niyo kago na si Meravit na ito apin may katingalaw yung alawak suti Prime Minister lo. Suli, nilirong nasakko kayo nang inabi uminga Inuit Child First Initiative. Datto minga uhagalapi kong nagabi?
1: Ilanin mo tam na uhagayan po yung tabi ng reyak ko. Piyagabuhi ko gawin matokak ko ng kinaw at itaw walang matunabi yung nuna lingin nito ayun na kaswaksota nakataw si Malok lo nuyigyan lahat na ako si Magatigo. Uhak fi unnes lawat ta taman na kau si lakilo ati nga si pina kaya halaktok kinakunglo au na tau na kaya nga utu kau tigilo makipig tigut sila kaya lakilo kau matuhak kuno kina yoni ay tuto kilo ika yok tigi hatigilo ta utu tigilo katibik ilisak nila kani kulo at ilangin migtak kuninga kina yoni ika yok siya mamimata amin lakani kulo kau si buti nga suwalang gatigo awlang alok lugo pekaw yang ni kami sukar lao mata kau matuhakup kami tu mga tami sunak sa tigo pukui si matengin mata kau yung manok sa wata nuna libut sunay niya mga ta kinakuli kayok tau ya mga ta dan napin magayot lugo hindi buti nga suwak patabog akago lakton isulit pisa hakumat isulit lao tinago akilangan nga lao mata tan na kau si yerla laklu o ago tao nga laga yaklu inun no nire uti yung malangat suda niyo.
0: Hay na ko, Mick. Amalo, ino ka suneo, pakito yung palo lakme ma high cost of living. Hangat tayo lo, ako ditato tutilo tao nga. Suli, hangat tayo ukswalo ngi, akingi, akitsangi, ukayaw lao katako na tato.
1: Tamak ko, pinaswang migat tingo. Ini go nanti statiing itu ni kayu siapa utah si masuk wata nunai ni untuk utuh waktu itu kupai kono uksualu ya bok aikili ya kau nalo kusung mat takku na pinasua suam migati kupai kup hanu itu hati kecut kisiani uhala waktu buta ilagi lau yang uksualu akitu si maju alu lung nere yang ulu gaya nanti nalang guna mat hatsa tu alu lalang mangan uki ang mga yok ataw siya suta akago iloani uksual tasung wata tanalo akiginyel su uki ulima at kiyong itumitiw si harapta inyot suta akalunan ito uksual ng katagiyak patut unuksigiyak patut malitsu uksualo kisiyani tikihuyigiyak asung wata tikita ugatelo takko asainde un dialo lugu aki nyanga te metu migo tigi su watigo uha gotigi dalo miyo uksualo akitu simana de nyanga hanuika yoksi au gella un namangata sini gutki gas te ini uha tini uha uha gotigi simaya bote ida nyanga tanyo
0: hai ammalo mandi go masti aisi ma juvenera la lo lok mi ma suli pinesua hatiri liu mitun na lang lang apa siu
1: hanga ta hatiri da mi sugun lo na kom mi sin do ta ko tuk hatak fi hanga ta yu khud ki ni yu ni na to gun na lo ko lo ma ta na prime minister na mi hanga ta yu ni na to lo lo ki

0: kata kita asli ini pinen una kasih mana ilinga pinen tu ni kita soya lima ribu mata dan kami juga tiak terbuka ilangin ni yang ada ni.
1: Ah, hai, nak umai mari ala pitai semain na jawak kika duk de siang wabi innut. Apik so de hak sungak sungai na, tuli Mark Carney, nam masali lauk ka sila pak dami ni ambalo, ni hitri na tuli lauk ka?
0: Ah, semain na, nakup sa ilaw, atik chau di ilaw, ta iluagu, ta kuning hadlo na di suk, suk hakalawa kami, suk di pepsigan lunid, ulule masile patsi mawate lo sud mita iloani atungin nasuni na pira lo go hamitang itto okuyo alom okuyo alolo mitikisi matlo go okusi okstallo okstallo yo amba wali ngo agad la ilo ya matpato khatao na lo matao she tonda gani ukumi khatlo mat atigin ito na to sumo lutet ni soya sa sutu ka utigitin ta misalnya usaha misalnya mata cakap hal kami, kami alamat, kami tinggal itu ni ukur waktu lain, alingoi lain, mata ni biar lah tahun lain, mati cikok sendu, nikukok sendu, dekor pak nanti lain, nak mesu kita kuningan kerjanya ni ukur lah ukur guna sendu kulain, tak mesti cuma ati nacah lain, ini hati kami. Hai cikatlah ni kutu aku cium yang tu nih tak kunung hati kisima nut tak koro hati geng itu untuk kata fit kutu kata hatlah mata kupi kupingnya lah yuk cikatlah berlah on lah mata mama sah terus unik unik kutu aku tiga unik kuit mama gaya belaga siom mata halu nana wasa tak kum mama sah kata cangoi lah mata nih kutu kata ugi.
1: Ah, hai, nak kami mereka ulang okain tu hal yang mahat yang orang nasikan demi rakit. Ila kerja kerja hangi tu aku bi tak mok kau nak pita.
0: Nak kami dah amal ini hatika tu sana yang tu. Tiga suatu semua hati, semai dengan nyepi yang entah. Ayo nak hatelang kata tak kau umur nak akitau. Puna halok sudik sungut jangan mata kini satu untuk kisian yang sungut tak ilangan uki umam disuni pina suat selau kecil kisian yang kata sungut mata kau sekati ilang abu tinu hatika nak umi kena kecil tuit tak kena tamat nak umi kau sekati ilang abu inu hatika nanti nanti tu sani aku nak umi nak erdang.

0: ทุสาสิลาทุสาเอกสมิงธรรมาการขนาดไม่ดูบลูมีลาทุสเตลเลือกติลูจุลาย7มานลิตาณพิเวเลเลยเด็กงัดเรสลูดเปย์มิซาลูมิมันเนกพิเวเลเลกติลูทุสาเนี่ยปติกู
1: เยอะมันน่ะว่างซาลูมิมันเขาสิทธิ์มิมันน่ะสิ่งที่บุตรสักตัวรู้อันว่ากูอยู่อยากสนิอพุทธกาลนับตัวเรื่องกุศลธรรมข้อกิจเนี่ยอันนี้ว่าด้วยเอางี้นี่กุศลมันจะตัวงูรักตุนอักขินะกรักจุกุลคูรักจุกุลคูคูตัวเรื่องรักตุนสิกุบุตรลุงรักตุนอีกันเงินสาวมีงานที่นี่แต่บุญงานวัวนุตานะกันยักษ์สุกุรุอาสิกุขักตุนตัวรักตุนอันเมื่อเช้านั้นเหตุรพิงาที่นี่ตะปักว่าตะพิงาวุฒิสุริสิกขักตุนเช้ามิงาวุฒิสิกขายาคนเล็กใจแม่จึงอายุกุลตักสิ่งที่นักทัวร์รู้กันตลอดทุกอันเมื่อตักสิ่งที่นั่งเงินมีกันตาพุทตักสิ่งที่ทัวร์รู้มีก็คุยตัวรถตัดสักคุยว่ารถตัดปุ๊ยคุยว่ารถเป็นนังมิงแต่ไม่ต้องรู้เราว่าตาแต่หัวเงาตัวอีหลังอีหลังตาหน้าอุจจจุติกิดออกจากหัวอินเอาอยู่ที่กุนอินเอาอยู่ที่กุนอีกอย่างทักที่ท้าวรุตาก็เชื่อรอกตัวเกี่ยงกูก็นายุ่งมุดก็เจ้าที่ตาดูเราว่าตาแต่เนื้อรู้คุณก็เนี่ยยุ่งมีทักทักสุนิทัยวิติท้าววันนี้สมุงมาปนิกิท้าววันนี้เราไม่มาท้าท้าวงักต์อาเชื่อว่าลูกจะมาหลอกตัวสิ่งของนี้ท้าวนั่นนี่เอาเรื่องสาวที่กัดเป็นเฟซิงรัดมูราวิตุกุลเอาเรื่องสาวที่ตัดตามูราวตุกุลIkan juga tu aku rasa tu, ikan juga yang nak cikgu, ikan juga yang nak sah tu, tak hilang hilang. Angin kau je yang nak siu aku rasa miu. Ada yang kalau yang makan tu, makukan nak tahu nak sikit nak semua. Mak ini nak waktu juga macam macam ni tahu kan? Macam tahu kan? Tapi kalau mau ada kata nak tu aku rasa mata.Tak guru kasungai angin yutia rurung mata. Angin yutia rurung tau rauk tu nikot tak guru kasungin. Ikat awal saksungi aku main tua rurung nak tau rauk tu. Tama kuatai main lauk suting. Amma aliasa jauhkan aku. Inna sama satu tokangit suyak tua rurung mata nak kukan ayunu nanga.Ada nak jauh ke? Kemak tapi yang menik ikasung ni, aikserak tapi jutu titai tu ngaca sekurung muku. Amak kudu mengin lingan esija. Ami aku yang nak soliyo. Sakti yang kurung bi. Aitengu kajang waktu. Ada nak jauh ke? Amak kuni kuat tu tulur. Mari kita seorang baca tahu nak aitu tu kerumnya tu indah rupungai.Iman isman orang mayo, dan dah ambak kumun ujau ke satu nak tahu mana kugan ayu pingan ni, amma tak kau kata tu mik, tapi yuk terlalu rawat. Aku tak kata sedih juga ni sedih juga aku ni aku bang aku apa tau susah rawat dah.Kan ni kata aruk sudah. Makulah aruk sudah kan nuk tuan aruk sudah ikting aruk sudah. Ayuk harun aruk tau aruk sudah. Dah mail aruk sudah. Kan ni kata turun dunia. Kakung nak aruk kata tuan aruk dunia. Aruk pasir upengak sang aruk pasir aruk sudah. Dah mail sudah. Dah berisi.Aku nak semak kata kata siapa ni mana kurangnya silau kata siapa ngomong mata. Senak kalau rawat tidur, senak tahu kalau rawat tidur. Tapi mana nak terasa yang saya Ariana ye katang maju. Nanti dia ada katar. Enggak ada. Bukan nak yang ada. Lukak sapa aku tiga tak. Enggak. Bukan nak yang ada katun aku. Tak semua lo katun aku. Enggak kulua. Tak kuang untuk di. Kali kita ting. Aulang nak sedih. Ayo kamu apa tadi. Lengan nak nak tuan orang makakong nalar dulu. Ayo kalau kau yang itu sah nong mata. Tikit tadi kami juga suka tiga agar asal. Tikit kau juga me. Apa tuan orang nak nak me tukung awak makong nong mata. Nuka sepa kau tiga enggak tanya. Ini utik gua. Aku rawat. Ada ni. Duduk tuan rauk suting. Ayuk kamu. Sekitu ngaru teman na ingi tau na suting. Atangi haru suting. Emang na suting. Nukak sepa aku tiga sakaya rau. Tuku mau makau tiga kolong mana. Sakaya rau pindah aku kuru tuin nak tuin yurulune. Taina. Kaj tuwa yung urau ngay tuku rune ngukho. Tungan na tamane go yuk tuku rune. Ini apa kau itu tua yang muka kita kurang tu. Ada ngata tu pikung minyak tu minyak tu. Tapi mana nang yang sedih sunat tabunga kanu ikut kalau kalau yang suniu tabunga kaki kita harus minum bagu kaki tapi cuma ini kata. Kakin na surang urang na suniu. Uku may luak tua rung maangin kamu utlak siya kururang siman nang man. Pisuk tukuru na niya ulo ni. Amarute ko. Imaakto na. Tay na. Katunangan aksak timing akangan ito winyo urang. Ang tay chumari. Inutikuru na kasapa ko ting ma. Cuma nanti yang saya nalar, amaru, tanya, ilusi dia kau tidak tahu, imaru tak tahu, tanya kalau nak, amma, tanya, biar dia orang melayur, tuh siapa itu tigo. Ini kita guru ni akan sulit tuh, ini bertakar ni orang, ini bertakar cara orang. Ini kita tuh juga takkan jenama mereka orang tuh, betul tak orang tuh guru. Nak tak kita kata tuh orang tuh guru. Kau jadi orang muka, kaya kata orang apa sahaja orang si mayor. Agar Red Cross community. Nak tak tahu orang mayur, amak ingat lupa minus ilusi orang ini lemah ni. Taiman kat, faime nak jawab tu, faime tu yang mewing mewang ni aku konen. Nak niak tak tening aji mewut, taiman lau korok tu, betiak tak lalu korok tu. Nak tak dia kata tundah rorok tu. Kau jadi nak tundah rorok tu. Tapi malam sudah. Amma kangat dia kata. Kau kena ikhlas kau jaga kau kau kena yumun. Ikat lek kita rorok tu. Wakat lek kerja nak tundah pun. Kerja nak tundah. Tanya tahu kan mereka tak isi tahu aku, nunar kerana aku ini tu ikhlima. Kacang nak tular ini sah, tapi masih amaru aku teman lah. Ikan wajib begini aku kan yang minta buat hangat cepi sesuatu sirok tu, paksa kata, hangat dia kata, kau ni kan dia orang mas. Kila ni kerana aku lukti bukti sian, ikan aku terok tu. Iman nak kong ni kangit dia tu, mana semua kong ni kangit tu. Akting ni ngak kanong akikat tak kurung mula. Tadi
0: So we saw the wood people there, you take a nut, resolute payment. Salumi manak, queen namik. Mana people there, no all the young nap, daylight, sags at Utrang nap dock. The money had to give Silava Roberts Cabby dock. But tau tau.
2: You may you appeal, Walu, Makuan, you work, send it to King at the. Be you my you appeal, Walu, Makuan.